Abu mereka mai kau dia dan dia mesti mesti atas ini bawa malam.